singena kanjalo ke bakwethu kulona uhlelo sekusile singena kanjalo ke ngane zakwethu kwizuba mnandi yebo ngendlela esimangaliso awubheke manje 17 minutes after 3 shumi nasikhombisa imizuzu leyo nalishaya nadlula lesithethu lelora angihlale phezu kwalo uhlelo nguluvule ake ngiluvule ke lolu hlelo sekusile mntanomuntu ma ngiluvula ake ngicele sithimele lapha.

wangena bagijima mntana umuntu wangena bagijima we K-Fest kasimenya ingenu K-Fest phela lana mlalele K-Fest kasimenya ethi Angelina ho sibheke kuleli hore lesine kuyephuthunywa kuyaseshwa kuzikhindi ehe awona ubhemudelo kuyaseshwa kuzikhindi awona

Tolope, Nekita, Yeloxin, Yemakasi, Kutama respect yonke jikelele, kanye nekhefe enyonke.